0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi, jelang siang untuk Anda semuanya. Masih bersama kami di Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Berikan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti iklan dari PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik tepat waktu melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Telah menemani Anda dalam labirin lintas pagi hingga siang edisi hari ini ya. Jumat 12 Juni 2026. Cuaca di luar sana panas membara dunia. Haleluya. Oke, dan berdekat nanti sholat Jumat ya, dan rekan acara siaran kami, kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama rekan kami, ada rekan Mega Febriani nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. By the way, Anda yang ingin mengikuti dan mendengarkan siaran langsung perhelatan sepak bola hari ini jam 11 waktu Indonesia Timur, jam 11 siang ini ya, Anda bisa mendengarkan Pro 2 RRI Nabire ya, Pro 2 RRI Nabire untuk hari ini, Ceko versus Korea Selatan. Nah, untuk Anda silakan saja bisa mengikuti, dan RRI juga sebagai pemilik atau yang diberikan lisensi untuk bisa menyiarkan secara langsung. Ya, menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026. Oke, baik mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang.
1: Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda di hari ini? Saya berharap semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat ya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Siang hingga sore nanti. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani Jumat siang hingga sore Anda ya. Dan nanti menjelang kita nantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat yang bertempat di Masjid Baitur Rahman OYH ya, bersama tim kami tentunya. Kami hadirkan dulu musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tadi diawali dengan satu lagu dari The Massive, Natural. Kali ini ada Armada, Asal Kau Bahagia, spesial untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut ini menjadi awal positif ya bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca pada Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Nah, dukungan puluhan ribu supporter ini membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan ya untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang ini berhasil diciptakan oleh L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Rowan Williams ini tampil cukup baik pada awal pertandingan. William sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez ya dari luar kotak penalti. Dan penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun juga Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quinones ini, pokoknya Julian ini sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 ini unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Masih menantikan siaran langsung ibadah salat Jumat nantinya dari Masjid Baitur Rahman Oyehe. Kami hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Ada Vicky Salamor, Hidup dan Mati. Spesial untuk Anda.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung ya bersama rekan-rekan kami yang telah berada di Masjid Baitur Rahman OYH. Dan kali ini pendengar, siaran langsung ibadah sholat Jumat bertempat di Masjid Baitur Rahman OYH bersama Khotib Ustadz Harun Ar-Rasyid, Imam Ustadz Habib Islah Muhammad, dan Muazzin Nanang Fakhrul Razi. Untuk Anda umat muslimin dimanapun Anda berada yang mengikuti sholat Jumat, ibadah sholat Jumat kali ini, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Di hari yang mulia ini kita masih dilimpahkan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelaksanaan sholat Jumat. Mudah-mudahan keberadaan kita diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu menuntun kita ke jalan kebenaran, dan insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan beberapa pengumuman, terlebih dahulu kami sampaikan kepada jamaah yang ada di luar bisa memasuki masjid, dan begitu pula jamaah yang sudah ada dalam masjid bisa mengisi saf-saf yang masih kosong di depan demi untuk kesempurnaan ibadah Jumat kita pada siang hari ini. Baik, kami akan sampaikan pengumuman pertama. Sebagaimana SK yang diterbitkan oleh DMI, Dewan Masjid Indonesia Nabire, bahwa kepengurusan DKM Baitur Rahman berakhir di bulan Juni ini. Otomatis pengurus akan nanti membentuk pengurus yang baru karena masa 2021 sampai 2026 di bulan Juni ini, pengurus yang ada saat sekarang ini sudah dinyatakan selesai, sudah punya tugas. Untuk itu nantinya insya Allah kami masih menunggu kedatangan Bapak Ketua Umum, begitu pula Bendahara Umum yang masih ada di luar kota. Nantinya kami akan umumkan kembali kapan pelaksanaan suksesi, kapan pelaksanaan untuk kita memilih pengurus baru di masjid kita ini. Tentunya harapan kami dari pengurus, kiranya seluruh jamaah, begitu pula pengurus, mensukseskan kegiatan ini sehingga nantinya kita menghasilkan pengurus yang baru yang bisa mewakili kita umat di sekitar OYH ini untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Sekali lagi insya Allah kami akan umumkan nantinya di saat ketua dan bendahara sudah hadir di Nabire. Selanjutnya kita akan membentuk pengurus baru. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana kami komunikasi dengan Ketua DMI Nabire, dan alhamdulillah untuk pelaksanaan pemilihan ketua pengurus itu sudah diambil alih oleh DMI. Jadi pengurus cuma menyiapkan waktu dan tempat, tapi regulasinya sudah diatur oleh DMI Nabire. Adapun sistem, adapun susunan kegiatan di saat pelaksanaan nanti, yang pertama insya Allah akan dibuka oleh perwakilan dari DMI. Selanjutnya nanti ada sambutan dari Ketua DMI Nabire. Setelah itu laporan pertanggungjawaban Ketua DKM Baitur Rahman 2021-2026. Setelah laporan pertanggungjawaban diterima, maka dinyatakan demosioner oleh Ketua DMI Nabire. Dan selanjutnya diadakan tahapan pemilihan. Tahapan pertama akan diberikan secari kertas untuk memilih bakal calon. Setelah itu direkap, dan siapa yang menjadi calon akan menyampaikan visi dan misinya ke jamaah sekalian. Dan pada pemilihan calon, silakan Anda memilih sesuai dengan apa visi dan misi kedepannya calon ketua umum masjid kita. Selanjutnya penutupan, dan insya Allah pengurus ketua terpilih akan membentuk tim formatur. Tim formatur ini nantinya ketua terpilih, entah 5 apa 3, itu tidak ada diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DENI. Nanti tim formatur itu yang akan membentuk pengurus yang nantinya akan dilantik menjadi ketua DMI 2026 sampai 2031. Saya yakin dan percaya insyaallah jamaah akan antusias untuk memilih calon ketua DKM yang baru. Tolak ukur keberhasilan kita di saat pemilihan itu banyaknya jamaah yang hadir, berarti jamaah yang hadir dan memberikan suara itu merupakan kebanggaan bagi pengurus terpilih untuk melakukan program-programnya nanti. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan situasi keuangan masjid kita pada tanggal 5 bulan 6 2006, kotak harian Jumat sebesar Rp11.650.000, insentif Jumat sebesar Rp700.000, nasi berkah Jumat Rp3.000.000, oli mesin ambulans sebesar Rp440.000, DMI sebesar Rp2.000.000, listrik 2 rekening sebesar Rp7.305.000. Pengeluaran kita sebesar Rp13.445.000. Saldo kas sampai hari ini sebesar Rp345.545.000. Acara Jumat, insya Allah khotib akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Harun Ar-Rasyid SPDI, merupakan imam rawatib kita juga di Masjid Baitur Rahman ini. Dan insya Allah imam akan dipimpin oleh Ustaz Habib Isla SPDI. Dan muazzin, kami minta kesediaan Saudara Nanang Paru Rosi. Dan sebelum kita mempersilakan Ustaz naik ke atas mimbar, kami kembali menyampaikan kepada jamaah sekalian mengisi saf-saf yang masih kosong di depan demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada siang hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Walau muafiq ila komitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada lidah yang tak bertulang ini kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah yang terhenti-hentinya masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dapat kembali berkumpul di masjid kita yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu solat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dengan kata lain minal zulumati ilan nur au ila siratin mustaqim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah khutbah singkat, yaitu yang berjudul agar pekerjaan halal berkah dan juga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat penuh berkah ini marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaitu dengan saling menganjurkan untuk bekerja dengan bekerja. Maka dengan bekerja tersebut, sifat tamak kita pada pemberian orang lain dan minta dibalas kasihi oleh orang lain dapat menjadi berkurang. Maka kalimat berkurang dalam hal ini bukan berarti kita tidak membutuhkan uluran dan bantuan dari sesama, sehingga kita layaknya manusia yang dikuasai oleh ego diri. Tidak demikian hadirin, kita sebagai seorang individu tidak akan pernah hidup sendirian. Kita senantiasa tetap membutuhkan aluran pertolongan dan kerjasama dari sejawat kita, dari saudara kita, dari teman kita, dan lain sebagainya. Sebagaimana ini telah diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hendak melakukan dan memulai dakwanya di masyarakat. Beliau pertama kalinya mencari sahabatnya, sahabat untuk berbagi suka dan duka serta saling mendukung demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bekerja, hati kita menjadi tenang, fikiran kita menjadi tenang. Tenang karena tidak diliputi oleh pernik rintangan keduniaan yang menghijab seorang hamba dari melakukan penghambaan atau disebut dengan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal hasadu ayyaghlibal qadar wa kadal faqru ayyakuna kufra. Artinya, hampir-hampir penyakit hasad atau iri hati tersebut mengalahkan derajat ataupun pangkat yang dimiliki oleh seseorang, dan hampir-hampir pula kefakiran menghantarkan kepada kekufuran. Hadirin yang berbahagia, kekufuran merupakan buah dari terhijabnya seseorang dari menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan mementingkan kehidupan duniawinya seolah dunia bagaikan Tuhan yang kedua baginya. Itulah sebabnya disebutkan sebagai hampir-hampir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya ada kejadian dunia yang tidak mampu ditahan oleh seorang hamba, seperti penyakit, menurunnya daya penglihatan, pendengaran, kekuatan,
adalah bagian dari dunia yang tidak mampu dihalangi oleh seorang hamba. Sehingga karenanya hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjadi yang paling utama dan paling diutamakan di dalam penghambaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syariah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man talabat dunya halala isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi jaa'a yawmal qiyamati wajhul qamar lailatal badr wa man talabat dunya halalan mukafiran laki Allah wa huwa 'alaihi ghadban." Barang siapa yang mencari kehidupan dunia dengan jalan yang halal karena niatnya menjaga kehormatannya dari suatu masalah dan niat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya yang kekurangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan di malam bulan purnama. Dan barang siapa yang mencari dunia dengan jalan yang halal namun karena niatnya hanya ingin menumpuk-numpukkan harta sebanyak mungkin dan tidak pernah bersedekah, tidak pernah berzakat serta sombong kepada orang lain, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi orang-orang yang bekerja, yaitu agar ia meniatkan diri untuk mencari rezeki yang halal agar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meski demikian, kita tidak lupa agar memperbaiki niat kita bahwa kerjanya tersebut adalah semata-mata untuk menjaga kehormatan diri dan agamanya, menafkahi keluarganya dari hasil kerja yang baik, serta tidak lupa untuk berderma kepada sesama manusia. Ini semua berlaku untuk rezeki yang halal. Namun masih ada lagi ancaman bagi seorang yang bekerja hanya karena niat ingin menumpuk-numpukkan hartanya dan sombong, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berzakat dan lain sebagainya, maka kelak akan bertemu Allah dengan kondisi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, sebagai kesimpulan di akhir khutbah kita yang penuh berkah ini, di akhir Jumat kita yang penuh berkah ini, yaitu hendaklah kita semua berburu rezeki yang halal. Jangan hanya halal saja, akan tetapi lebih menyelamatkan. Jangan sekedar menyelamatkan, tapi juga harus membawa manfaat untuk diri serta keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala ialah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن

false man. I had a false man. الحمد لله. الله أكبر.

0: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
1: Mendengar baru saja kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat yang bertempat di Masjid Baitur Rahman OYH ya, bersama tim teknik OB fan kami Muhammad Abjan Adam ST dan Sulis Irianto ST, dan dipandu oleh khotib Ustadz Harun Ar-Rasyid, Imam Ustadz Habib Islah Muhammad, dan muazin Nanang Fakhrul Rozi. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang ya, selamat beraktivitas di siang hari ini dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
2: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, ya, kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk siang hari ini. Mendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
3: Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika dan Selatan. Indonesia

Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dengan laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altric, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan kelas Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda meredah.

baik di babak kedua. Namun, tim asuhan Hugo Boss itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Bayern Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan jelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya, penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Kuliso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan untuk tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lemah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta.

0: Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang In-bum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun-gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Well, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimafukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Dia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Tangan akhir pekan Katalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus mengupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghazemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dihubung dulu dan akhirnya kita tahu kita akan ada. Ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Awi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Novel Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Awi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Awi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL Grup E 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat frame throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitfield 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usaha kembali Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a
3: really... Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabir Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk maju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

pendengar dari olahraga renang. Sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pemprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya mengalami

0: PDIP karena memiliki peran ganda dalam diri. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli di dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir dari Wellman.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jahat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai 150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadankan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pendengar, mohon maaf untuk siang hari ini produk tidak dapat kami berlangsung ya. Tapi saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Dan pendengar, akan saya hadirkan lagu-lagu dangdut ya menemani santai siang Anda sambil mungkin santap siang, atau ya untuk yang berkendara juga hati-hati di jalan ya, semoga perjalanan Anda lancar hingga tujuan. Dan selamat siang juga untuk Anda yang sedang bersantai mungkin sambil mendengarkan kami di siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini dapat menambah keceriaan di ruang dengar Anda. Ada Ayu Ting Ting dengan Si Akasik, spesial untuk Anda.

0: kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pemerintah terus berusaha mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan melakukan strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, program afirmasi terus didorong. Nantinya, Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040. Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah pokok, yaitu 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk. 2. Memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan. 3. Mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan. 4. Memperluas kesempatan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan. 5. Memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif. 6. Memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Mari bersama kita berantas kemiskinan demi negara yang lebih baik untuk anak dan cucu kita.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Plus Ratu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu dangdut untuk siang menjelang sore hari ini ya, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Padi dengan Mahadewi ya, membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Cuacanya cukup bagus ya, untuk Anda yang mau berolahraga sepertinya cocok ini. Yang mau lari-lari sore atau mungkin mau ke pantai ya, dengan cuaca yang cerah seperti ini. Dan semoga segala aktivitas Anda yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda tunaikan di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 nanti. Dan ya, sesaat lagi ya. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah sore untuk Anda. Tapi sebelumnya, satu lagu ini dari Naif, Karena Kamu Cuma Satu. Spesial untuk Anda.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada slang, I miss you but I hate you ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 15.27 waktu Indonesia Timur. Masih di musik dan informasi pendengar bersama saya Mega. Dan saya mau share satu informasi untuk Anda tentang Piala Dunia nih ya. Piala Dunia 2026 yang telah resmi dimulai di kota Meksiko melalui upacara pembukaan yang meriah tentunya digelar di Stadion Azteca. Nah, acara tersebut ini menampilkan perpaduan musik, tarian, dan budaya yang mencerminkan keragaman serta warisan budaya Meksiko. Dilansir dari BBC News, pada Jumat 12 Juni 2026, ribuan penggemar memadati stadion untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Turnamen ini menjadi Piala Dunia pertama yang digelar di Meksiko dalam 40 tahun terakhir. Nah, salah satu sorotan utama acara pembukaan ini adalah penampilan bintang musik dunia. Ada Shakira ya, dan selain Shakira juga ada sejumlah artis internasional lainnya. Ada G. Balvin, ada Burna Boy, dan Danny Ocean yang turut menghibur para penonton. Dan juga penyanyi Meksiko ada Fer Olvera. Ya, dia juga tampil membawakan lagu klasik yang disambut meriah oleh publik tuan rumah. Jadi meski suasana di dalam stadion ini berlangsung meriah, situasi di luar arena sempat diwarnai aksi protes dan bentrokan. Aksi protes tersebut terjadi antara sejumlah pengunjuk rasa radikal dengan aparat keamanan, dan pemerintah Meksiko mengerahkan pengamanan ketat di sekitar stadion selama upacara pembukaan berlangsung. Sementara itu pendengar, bentrokan yang melibatkan sekitar 200 orang bertopeng sempat menyebabkan beberapa stasiun metro itu ditutup sementara. Namun pihak berwenang menyatakan situasi berhasil dikendalikan dan acara dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Dan selain aksi tersebut, kelompok guru dan keluarga korban yang hilang akibat perang narkoba di Meksiko ini juga menggelar demonstrasi damai. Mereka memanfaatkan perhatian dunia yang tertuju untuk menyuarakan tuntutan dan meningkatkan kesadaran terhadap isu yang mereka perjuangkan. Upacara pembukaan juga menampilkan bintang opera dunia, ada Andrea Bocelli dan penyanyi K-pop Ajay ya, yang membawakan lagu resmi turnamen berjudul DNA. Sementara itu Alejandro Fernandez ini menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko bersama puluhan ribu penonton yang memenuhi stadion. Penyanyi peraih Grammy asal Afrika Selatan ada Tila, ya, turut tampil membawakan lagu kebangsaan negaranya. Tila ini jadwalkan kembali tampil dalam upacara pembukaan yang digelar di Los Angeles bersama dengan Katy Perry, Future, Lisa, dan Anita. Dan sebagai tuan rumah bersama, Meksiko menggelar turnamen ini bersama dengan Amerika Serikat dan Kanada. Dan FIFA juga melibatkan banyak artis internasional dalam rangka acara pembukaan. Termasuk juga sejumlah musisi yang berpartisipasi dalam album resmi Piala Dunia 2026 ya. Dan kalau untuk lagu resmi Piala Dunia ini yang terkenal mungkin dari Shakira ya, Die Die itu. Aduh, seru sekali lagunya. Baik pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu yang semoga juga menambah semangat Anda. Kali ini ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak. Special untuk Anda.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada NPD, Sempurnanya Aku ya. Dan pendengar, masih di musik dan informasi, tim nasional Iran ini tetap menatap Piala Dunia 2026 dengan penuh optimisme meski menghadapi berbagai tantangan non-teknis menjelang turnamen. Nah, pelatih Amir Galoni ini menegaskan bahwa timnya siap untuk memberikan penampilan terbaik di panggung sepak bola terbesar di dunia. Optimisme tersebut hadir ya di tengah situasi geopolitik yang turut mempengaruhi persiapan tim Meli. Iran ini bahkan memindahkan kamp latihan dari Tucson, Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko setelah menghadapi berbagai kendala logistik dan perizinan perjalanan. Namun meski demikian pendengar, skuad Iran ini dipastikan tetap mengikuti seluruh pertandingan fase grup sesuai dengan jadwal FIFA. Otoritas Amerika Serikat telah memberikan izin masuk bagi para pemain untuk menjalani laga yang digelar di wilayah Amerika Serikat. Sebagai bagian dari persiapan akhir, Iran menggelar sesi latihan terbuka perdana di Tijuana pada Kamis 11 Juni 2026. Latihan tersebut diikuti para pemain yang menjalani pemulihan setelah laga uji coba melawan tim U21 klub Tijuana dan turut disaksikan juga dengan oleh sejumlah pendukung lokal. Dan Piala Dunia 2026 resmi dimulai pekan ini di Amerika Serikat ya, Meksiko dan Kanada. Turnamen edisi kali ini menggunakan format baru yang melibatkan 48 negara peserta, terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Ya, tidak sabar ya, dan tentunya kami ikut serta dalam menyiarkan siaran langsung Piala Dunia untuk Anda. Jadi saksikan terus, dengarkan terus kami dimanapun Anda berada pendengar. Dan pendengar, masih di musik dan informasi, menjelang pukul 16 nanti kami hadirkan warta berita daerah sore untuk Anda. Kali ini ada Tulus, Hati-hati di Jalan, spesial untuk Anda.

0: santan. Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Polres Nabire menggelar donor darah dan bakti sosial membagikan sembako menyambut HUT Bayangkara ke-80. PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut mengembangkan potensi pangan lokal untuk kesejahteraan warga Mimika.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dan pembagian paket sembako kepada masyarakat pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan donor darah dipusatkan di Aula Wicaksana Lagawa, Polres Nabire. Dan sementara itu pembagian sembako dilakukan di 3 pasar di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
2: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
3: Rekan-rekan semuanya, dalam menyemarakan perayaan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas, dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran seluruh rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara ini.
2: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang mama-mama Papua.
4: Kami mama-mama Papua di Pasar Kalibobo menjual sayur dari Jinan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda sejajaran ini. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kami terima kasih atas kebersamaan Bapak Burang mengenai kenyamanan dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri disukai masyarakat seluruhnya. Tuhan memberkati.
2: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Oyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
5: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
2: Sementara itu Mama Yustiana Sabami berharap anggota Polri terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan hingga ke pelosok negeri.
6: Mama ucapkan terima kasih. Kami sangat senang dengan keadaan pembagian sembako buat kami mama-mama Papua yang jual minyak di pasar Oyehe sini. Mama berharapan polisi terus bersama masyarakat.
2: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti membersihkan lingkungan tempat ibadah dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Melalui bimbingan teknis tata cara penginputan indikator inovasi daerah dan koordinasi teknis aplikasi Innovative Government Award atau IGA tahun 2026, seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan modern. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa era bekerja secara biasa-biasa saja telah berakhir. Sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif guna menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis tata cara penginputan indikator inovasi daerah dan koordinasi teknis aplikasi Innovative Government Award atau IGA yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Tengah di Gwesos Nabire Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 12 Juni ini diikuti para kepala bidang dan operator IGA dari seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Staf Ahli 2 Bidang Kemasyarakatan SDM dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah UKAS yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, inovasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
8: Saat ini

0: Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Papua Tengah Eliezer Yogi mengatakan, BIMDEK tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas operator IGA di setiap OPD agar mampu menginput indikator inovasi daerah secara tepat pada aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang baru dari awal, tetapi dapat diwujudkan melalui penyederhanaan pelayanan sehingga lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Pada saat ini, pemerintah daerah itu sebenarnya baik di pusat maupun di daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten, kabupaten maupun provinsi, dituntut untuk wajib melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bidang yang lain. Kami, Kementerian Lima Perida, ini punya tupoksi untuk mengkoordinir. Kami punya tugas untuk bagaimana mengakomodir OPD-OPD yang ada di provinsi maupun kabupaten untuk bagaimana program kegiatan yang telah ada di dokumen perencanaan mereka itu bisa dilakukan dalam bentuk inovasi. Contohnya inovasi itu bagaimana kegiatan yang harusnya mungkin kemarin dilaksanakan 3-4 hari, bagaimana itu bisa dilakukan dalam bentuk 1 hari dengan menggunakan baik itu aplikasi teknologi maupun juga dalam pelayanan sehari-hari.
0: Eliezer Yogi juga mengungkapkan bahwa pada penilaian Inovatif Government Award tahun 2025, Papua Tengah berhasil meraih peringkat pertama di antara 6 provinsi di tanah Papua. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas inovasi di seluruh perangkat daerah. Nova Biana melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Pronomi 4. Salah satu program yang dijalankan adalah pelatihan pengolahan makanan berbahan pangan lokal yang diikuti oleh masyarakat dari 8 kampung binaan di Kabupaten Mimika. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
4: Pelatihan pengolahan makanan berbahan lokal resmi dibuka di rumah produksi Maria Bintang Laut Kabupaten Mimika Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan bagian dari program Pronomi keempat yang dilaksanakan oleh Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Banyak 40 peserta dari 8 kabupaten binaan, yakni Otakwa, Omawita, Fanamo, Nayaro, Nawaripi, Koprapoka, Ayuka, dan Tipuka mengikuti pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan bahan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi dan bergizi. Pelatihan difokuskan pada pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat seperti pisang, singkong, ikan, dan tambelo. Produk yang diajarkan meliputi kerupuk ikan, kerupuk tambelo, lemet, nagasari, kek pisang, hingga pisang molen. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika Johanna Akwam, ia hadir mewakili pemerintah Kabupaten Mimika juga mengajak peserta untuk terus mengembangkan usaha berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Sementara itu, Vice President Community Development PT Freeport Indonesia Nathan Kung menilai pelatihan ini menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat kampung melalui peningkatan keterampilan pengelolaan hasil pangan lokal. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.
5: Dan ini sangat baik. Kami harap, harapan kami hal-hal seperti ini kita bisa lakukan di kampung-kampung yang lain juga. Begitu. Saya sudah bicara dengan tim, perlu direncanakan di mana kita bisa lakukan supaya ada masyarakat kita yang lain juga bisa ikut pelatihan seperti ini, supaya mereka juga bisa lakukan pelatihan lalu itu jadi bekal bagi mereka. Mereka juga bisa mama-mama yang lain, adik-adik yang lain bisa dapat pelajaran dari situ atau dapat pengalaman dari yang sudah ikut latihan. Nah, ini yang harapan kami.
4: Melalui pelatihan ini, PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut berharap masyarakat mampu mengembangkan produk pangan lokal yang memiliki nilai tambah ekonomi. Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Berbasis potensi lokal yang dimiliki setiap kampung di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Santa, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pendengar, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua tahun 2026 ditanggapi antusias oleh warga yang datang mengantri. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Penyaluran bantuan langsung tunai BLT tahap 2 tahun 2026 mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, warga penerima manfaat telah memadati lokasi penyaluran di Jalan Pepera untuk mengantri dan menunggu giliran menerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Proses penyaluran berlangsung tertib dengan pengawasan petugas keamanan dan pendamping sosial. Warga terlihat sabar menunggu antrean demi mendapatkan bantuan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditemui kami 11 Juni 2026, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Nabire, Agustina Papare, mengatakan penyaluran BLT tahap kedua berjalan lancar sesuai jadwal dan data penerima yang telah diverifikasi.
7: Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu, sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya.
6: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya penerima manfaat yang hadir sejak pagi, di mana warga yang bernama Evi dan Fahrun mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diterima dan dapat membantu kehidupan sehari-hari.
8: Ingin mengucapkan rasa amat terima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan. Mudah-mudahan uang ini sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari.
9: Di sini saya akan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kami sembako dan uang tunai 600 ribu.
6: Melalui penyaluran BLT tahap 2 tahun 2026 ini, pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban ekonomi keluarga. Proses penyaluran juga diharapkan terus berjalan lancar sehingga seluruh penerima yang terdaftar menerima haknya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pendengar, TK Pertiwi Nabire menggelar acara penempatan TKB dan kenaikan kelas TKA tahun ajaran 2025-2026. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
10: Suasana ceria mewarnai acara penempatan siswa-siswi Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 8 Kabupaten Nabire Kelompok B yang dirangkai dengan kenaikan tingkat Kelompok A ke Kelompok B tahun ajaran 2025-2026 bertempat di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire Senin 11 Juni 2026. Acara penamatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Penamatan dan Kenaikan Tingkat TK Pertiwi tahun 2026 yang disampaikan oleh Matius Engelbert Morin, salah satu orang tua murid TK Pertiwi 8 Nabire. Dalam laporannya, Matius Morin menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka mengakhiri proses pendidikan anak pada jenjang Taman Kanak-kanak dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan masa pelajarannya, serta siswa-siswi yang naik dari tingkat A ke tingkat B. Selain itu juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara sekolah, orang tua, dan peserta didik.
11: Dasar pelaksanaan kegiatan penamatan ini dilaksanakan berdasarkan program kerja TK Pertiwi 8 Kabupaten Nabire tahun 2025-2026. Peserta kegiatan penamatan dan naik tingkat berjumlah total 77 anak atau murid yang terdiri dari kelompok penamatan kelompok B, terdiri dari B1 16 orang atau 16 anak, B2 21 anak, B3 20 anak, dan kelompok naik tingkat kelompok A dari ke tingkat B berjumlah 20 orang. Sumber dana kegiatan berasal dari partisipasi orang tua atau wali murid dan sumber lain yang sah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, orang tua, wali murid, panitia penamatan dan kenaikan tingkat, serta semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Pertiwi 8 Nabire, Sumiati SPD dalam sambutannya, mewakili Dewan Guru mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan para orang tua wali murid yang telah diberikan kepada pihak sekolah untuk mendampingi putra-putri selama belajar di TK Pertiwi. Menurutnya, kerjasama dan dukungan para orang tua wali murid yang telah terjalin menjadi bagian penting dalam perkembangan siswa-siswi untuk meraih masa depan yang cerah.
12: Hari ini merupakan hari yang istimewa dan membahagiakan setelah mengikuti proses belajar, bermain, dan bertumbuh bersama di TK Pertiwi 8 Nabire. Anak-anak kita telah menyelesaikan tahap pendidikan pada anak usia dini dan siap melanjutkan perjalanan belajar ke jenjang berikutnya. Kepada anak-anakku yang saya kasihi, Ibu Guru ucapkan selamat atas keberhasilan kalian. Teruslah rajin belajar, hormatilah orang tua dan guru dimanapun kalian sekolah, serta jadilah anak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Simpanlah kenangan yang indah selama berada di TK Pertiwi bersama Ibu Guru dan teman-teman sebagai pengalaman yang berharga dalam hidup kalian. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan dedikasi yang tinggi telah membimbing anak-anak hingga mencapai tahap perkembangan maksimal sesuai dengan usia mereka.
10: Pelaksanaan penamatan siswa-siswi TK Pertiwi 8 Nabire ditandai dengan penyerahan surat tanda tamat belajar dan surat tanda kenaikan tingkat, serta dimeriahkan dengan penampilan kreativitas siswa-siswi. Turut hadir pada kesempatan itu, perwakilan Ketua DWP Provinsi Papua Tengah, Nyonya Risman Victor Fun, perwakilan DWP Bidang Pendidikan Kabupaten Nabire, Damaris Alexander, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Bidang PNFI Kabupaten Nabire, Anang Cair, para orang tua wali murid, serta tamu undangan lainnya. Ruby Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp65.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol tertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng tertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Polres Nabire gelar donor darah dan bansos sembako sambut HUT Bayangkara ke-80. PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut kembangkan potensi pangan lokal untuk kesejahteraan warga Mimika. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh enggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji enggak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jun, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi menjaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan Kitana.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan ya iklan PLN UP 3 Nabire ya. Kali ini mengenai pembayaran tagihan listrik. Selamat mengikuti pendengar, selamat sore dan tetap bersama kami.
2: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

RRI Pro 1 Babire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Masih bersama saya Mega yang temani Anda nanti hingga pukul 18. Masih dalam Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital ya. Dan di sore hari ini lagi ngapain nih pendengar? Apakah Anda mungkin sudah bersiap-siap untuk berolahraga? Atau mungkin bersiap-siap mau ngedate? Atau mungkin juga bersiap-siap ingin menghabiskan waktu bersama keluarga ya di nanti di malam harinya? Ya apapun itu ya yang ingin Anda lakukan ataupun aktivitas yang ingin Anda jalankan di hari ini, di sore ini hingga malam nanti, semoga semuanya sukses, lancar, jaya dan aman semuanya ya. Dan pendengar, nanti juga kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda diikuti dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Kalau tadi ada Run dengan Selalu Bersama, kali ini saya mau lagu yang agak slow deh, ada band Manja, spesial untuk Anda.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tiara Andini dengan Menjadi Dia. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya yang telah dari tadi bersama kami, menemani kami juga di sini. Dan semangat dan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga segala aktivitas dan segala rencana-rencana yang akan Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik mendengar, sambil menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Nabire dan sekitarnya, saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani Anda di sore menjelang senja nanti. Baik mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mega Febrani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sungsul adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026 dalam Nabira Lintas Sore dan Malam. Ada saya Manusia Beri, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Dan ada Bung Timotius Vanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabira Lintas Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nantinya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani malam hari ini. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan azan maghrib ya, bagi daerah Nabira dan sekitarnya. Tentunya kami yang bertugas juga mengucapkan semoga amal ibadah sholat maghrib Anda, pendengar kaum muslim dan muslimat di mana saja Anda berada, diterima oleh Allah SWT. Kita akan jalan pukul 19 tepat nantinya. Ada penyampaian warta berita Gema Papua yang akan kami hadirkan kali ini di hari Jumat 12 Juni 2026 akan di relay Sekrowil 1 Papua dari RRI Pro 1 Nabil. Informasi dari Nabire, penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026 resmi dimulai di Kabupaten Nabire. Di sini yang menariknya, bantuan ini tidak hanya menjadi penopang kebutuhan pokok masyarakat tapi jadi investasi sosial mendukung pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Penyaluran berlangsung di pos penyaluran bantuan di Jalan PPR Nabire dengan sasaran keluarga penerima manfaat atau KPM di Distrik Nabire dan Distrik Telukimi. Koordinator PKH Kabupaten Nabire Agustina Papare menjelaskan bahwa setiap KPM menerima bantuan sembako senilai Rp600.000 per keluarga. Sementara bantuan PKH diberikan sesuai komponen yang dimiliki masing-masing keluarga. Komponen PKH mencakup lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, peserta didik, ibu hamil hingga anak usia dini. Untuk komponen pendidikan, bantuan diberikan kepada anak yang masih menempuh pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Keberadaan komponen pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam program ini karena diharapkan mampu membantu keluarga menjaga keberlangsungan sekolah anak di tengah tantangan ekonomi. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung hingga 14 Juni 2026 sehingga seluruh penerima manfaat dapat memperoleh haknya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan melalui penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap 2 ini, pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan bantuan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung pendidikan anak sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan keluarga.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Nabire sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Nabire sore ini.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Agama Papua untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, yang akan kami relay dari RRI Nabire.
2: Nabire sore ini.
3: Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
4: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Gubernur Papua melepas kontingen Pesparawi Papua yang akan mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Pelepasan dilakukan Gubernur Papua Matius Fakiri di kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakiri mengatakan Pesparawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah, ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
7: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya, istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis, maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya, dan menurut saya untuk Pesparawi Nasional kita di Manokwari mudah-mudahan kita rombak banyak gol ya.
5: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang, sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Lokabom Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Kegiatan ini mengangkat tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Dari Merauke, Ardi Razaki menyampaikan laporannya.
8: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakum Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat, seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
2: Jadi tema pada forum kesehatan publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau penerbangan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online. Nah, itu cukup banyak Pak. Kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan. Dan kemarin pada saat krisis dengan kepala badan itu cukup banyak. Dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di-take down. Karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia. Kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
8: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.
4: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Polres Nabire dan sejumlah pasar di wilayah tersebut. Dari Nabire, Arno Saudilah melaporkan.
9: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
10: Yang kami hormati seluruh rekan-rekan peserta baik dari Brimob maupun dari Polres Nabire yang tergabung dalam peserta yang berpartisipasi dalam mendonorkan darah di pagi hari ini dalam rangka HUT 1 Juli. Polri Gabung Bayangkara ke-80, kita semua bersyukur Tuhan baik dan hari ini kita semua sudah siap. Tadi diawali dengan pelaksanaan apel. Saya berharap rekan-rekan semuanya dalam menyemarakan perayaan Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran seluruh rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara ini demi kejayaan Polri tercinta.
9: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang Mama-Mama Papua.
11: Kami Mama-Mama Papua di Pasar Kalibobo, penjualan sayur dan pinang. kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kami berterima kasih atas kerjasamanya Bapak Dorang menangani keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seutuhnya. Tuhan memberkati.
9: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Oyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
12: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga ulang tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
9: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
4: PT PAL di Cabang Serui memberikan diskon tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Cindy Faidi Bandari Serui melaporkan.
13: PT Pelayaran Nasional Indonesia Polri Cabang Serui menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program ini merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah yang bertujuan mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. PLT Kepala PT Pelni Cabang Serui, Dignawan Yuwono, mengatakan program diskon tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.
14: Tarif diskon yang berlaku ini sebesar 30%. Tiket ini berlaku untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai 15 Agustus. Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Dimanfaatkan baik-baiklah ini apa program dari pemerintah. Terlebih memang tiket pesawat kan mungkin lagi tinggi ini Kak ya. Jadi ini peran pemerintah melalui Kemenhub, melalui Pelni mendukung atau mengurangilah beban masyarakat yang ingin berpergian gitu Kak.
13: Menurut Dignawan, masyarakat dapat memperoleh tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi PT Pelni.
14: Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Kemudahan online itu terasa manfaatnya tanpa perlu orang datang ke loket kan, mungkin ada biaya ojeknya, ada ongkosnya. Kalau dengan online kita bisa sambil tiduran di rumah, sambil tengah malam download aplikasi mobile Pelni Mobile, di situ bisa langsung input data penumpang, langsung bisa langsung pembayaran, bisa dapat tiket tanpa perlu bersaing yang antrian.
13: Dignawan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program diskon transportasi laut tersebut. Cindy Widiman melaporkan.
4: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigo menggelar pelatihan pengembangan kapasitas kepemudaan sekaligus menyerahkan bantuan peralatan olahraga. Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul menyampaikan laporannya.
15: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat olahraga kepada masyarakat Kampung Persatuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Miranti. Bupati Bovendigul Roni Ombah yang hadir membuka kegiatan secara resmi mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang dapat mendorong kemajuan daerah di tengah tantangan global serta persaingan yang semakin ketat. Ia berharap melalui pelatihan tersebut, para pemuda dapat mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan sehingga tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
16: Meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi muda di Kabupaten Bovendigul agar memiliki daya saing, kreativitas, serta kemampuan kepemimpinan yang adaptasif terhadap perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini juga diharapkan para pemuda mampu mengembangkan potensi diri, menumbuhkan jiwa kepeloporan dan kewirausahaan, serta menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter pemuda yang tangguh, disiplin, dan berintegritas, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri.
15: Selain pelatihan kepemudaan, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alat olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga. Bupati menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekedar pemberian sarana olahraga, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Kesempatan tersebut Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kampung dan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kegiatan pembinaan sosial dan pelatihan harus tetap dilaksanakan secara optimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
16: Terhadap pengembangan potensi olahraga dan pembinaan kreatif generasi muda. Melalui olahraga, kita membangun semangat kebersamaan, disiplin, sportivitas, dan kerjasama yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami pemerintah daerah berharap agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan aktivitas olahraga di lingkungan kampung, mempererat persaudaraan antar warga, serta menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat. Jadikan olahraga sebagai wadah pembentukan produk mental dan fisik yang kuat.
15: Menanggapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Kampung Persatuan dan Sukanggo, Bupati meminta kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang baru dilantik untuk memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus guna memperbanyak kegiatan positif yang melibatkan orang asli Papua. Menurutnya, kegiatan kepemudaan yang terarah dapat menjadi sarana untuk membangun karakter generasi muda sekaligus mencegah mereka terlibat dalam berbagai aktivitas negatif. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses perencanaan pembangunan. Ia meminta setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dikawal dengan baik agar dapat masuk dalam program pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui kegiatan ini, lahir pemuda-pemuda Bovendigul yang tangguh, berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjadi pelopor pembangunan di daerahnya masing-masing. Dari Bovendigul, Digul Agustina Yuniarsi melaporkan.
17: Masyarakat dan pendukung berbagai negara mengikuti pawai bersama di Biak sebagai bentuk antusiasme menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Dari Biak, Ririn Arini selengkapnya melaporkan.
18: Euforia menjelang Piala Dunia 2026 terasa kental di Kabupaten Biak Numfor. Ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling di sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di gedung Amphitheater Biak Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yafdas, Mandau, Samova, Snerbo, Papan Kuning, Borokup, Labuan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga di Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing. Suasana berjalan tertib dengan pengawasan dari pihak kepolisian, sementara warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Lumsiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan para pendukung tim Inggris di Biak Numfor. Ia juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan.
19: Ini kita hanya menyambut euforia Piala Dunia ini toh. Sekaligus kita juga kumpul karena kita di Biak sini fans Inggris cukup sedikit juga kalau mau dibilang toh. Tapi dengan konvoi ini bisa kita bisa tahu di Biak sini masih ada kita punya basis supporter. Ya pesan kemarin kan Euro sudah juara 2 aja. Tahun ini harus bawa bintang, harus final. Saya harus juara lah.
18: Sementara itu Eliezer Boyseren selaku Ketua Biak Fans Brasil BFB menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Dengan penuh keyakinan, ia menambahkan harapan besar bagi tim andalannya Neymar dan kawan-kawan bisa membawa pulang bintang ke-6 untuk tim Brasil.
20: Sehingga lewat event ini saya dari Ketua Biak Fans Brasil bersama Wakil Ketua dan teman-teman pengurus, kami meminta agar keamanan tetap dijaga agar kita sama fans tetap bersama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia 2026 ini dengan baik. Itu harapan kami dari saya sebagai ketua dari fans Brasil. Terima kasih.
18: Target Brasil?
20: Ya saya untuk pribadi saya mau sampaikan bahwa tidak meramalkan negara-negara lain di Biak Numfor, tetapi saya pribadi hati kecil bahwa 2026 Neymar akan bawa Brasil untuk mendapat bintang 6. Itu saya dan saya punya komunitas fans Brasil. Kami tidak yakin bahwa tahun ini Brasil punya.
18: Pawai dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia, sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda.
17: Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati 50 tahun pelayanan. Dari Serui, Tabina Rumpaidus melaporkan.
21: Selasa 9 Juni 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis Kikai Waropen, Persekutuan Wanita PW Klasis Kikai Waropen melaksanakan ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Subtema melalui perayaan HUT 50 tahun Persekutuan Ibu Sara digerakkan kasih Kristus melayani dengan kepedulian dan membangun kemandirian. Dalam memimpin ibadah tersebut, Pendeta Martina Arwa mengatakan, ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, apakah pelayan firman dan persekutuan wanita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
22: Hari ini kita merayakan 50 tahun Persekutuan Ibu Sara menjadi pertanyaan untuk kita semua sebagai pendeta perempuan. Apakah saya sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan rajin, dengan tekun? Sebagai istri pendeta, apakah saya sudah menopang suami saya dalam pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan? Sebagai anak-anak dari keluarga pelayan, dari persekutuan ibu-ibu sana, apakah kami juga menopang papa dan mama kami dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan?
21: Sementara itu, Ketua Klasis Kikai Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH, dalam membacakan sambutan Ketua Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menuturkan 50 tahun perjalanan panjang persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua penuh dengan pengorbanan.
0: 50 tahun adalah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, doa dan pengorbanan, kesabaran dan kasih. Ada begitu banyak perempuan yang mungkin tidak berdiri mimpi, tetapi menolong pelayanan dari peralatan pelayanan. Ada yang setia menjaga keluarga ketika suami melayani Tuhan. Ada yang rela hidup dalam keterbatasan demi pelayanan Tuhan. Ada yang menjadi tempat penguatan ketika pelayanan Tuhan lelah dan terlambat. Ada yang membuka rumahnya bagi jemaat, menerima tamu tanpa mengenal waktu. Bahkan ikut menipu pertemuan rumah sebagai bagian dari hidup mereka seperti ini.
21: Sola Gracia Kurni juga menyampaikan terima kasih kepada persekutuan Ibu Sara yang berada pada 70 klasis GKI di Tanah Papua yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
17: Acara penobatan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena berlangsung penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Para lulusan diharapkan terus berprestasi dan mampu menghadapi tantangan pendidikan pada jenjang berikutnya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori selengkapnya melaporkan.
1: Acara penamatan dan perpisahan murid kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena yang berlangsung di gedung Aitosa tidak hanya membawa kebahagiaan bagi para siswa, kan tetapi juga para orang tua dan pihak sekolah turut bangga atas capaian tersebut. Ketua Komite SMP Negeri 1 Wamena, Silas Alodatu, menilai kegiatan penamatan dan perpisahan tahun ini berlangsung sangat berkesan, di mana kebahagiaan terpancar dari wajah para siswa maupun orang tua yang hadir mendampingi putra-putri mereka. Silas mengharapkan para lulusan SMP Negeri 1 Wamena dapat terus berjuang dan beradaptasi menghadapi tantangan pendidikan di jenjang berikutnya. Menurutnya, para siswa harus terus belajar lebih giat agar mampu meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia juga berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik sekolah dan menunjukkan prestasi di lingkungan pendidikan yang baru. Sebagai ketua komite, Silas menegaskan pihak selama ini terus membangun komunikasi yang intens dengan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik.
3: Perpisahan sekaligus penamatan pada hari ini sangat berkesan. Anak-anak begitu bahagia, orang tua juga yang turut hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami merasakan sukacita karena anak-anak kami boleh lulus dan boleh memasuki jenjang pendidikan yang baik. Dan harapan kami sebagai yang ketiga tentunya anak-anak ini bisa survive, mereka boleh belajar lebih keras, di mana saja mereka lanjutkan studi mereka, entah itu di Wamena atau di tempat lain, tapi harapan kami dari ketua komite, mereka bisa membawa nama baik sekolah dimanapun mereka berada. Ini tentunya sangat intens berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk membangun komunikasi, baik itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan sekolah maupun terkait dengan perkembangan anak didik di sekolah.
1: Diharapkan sinergi yang telah terjalin antara sekolah, komite, dan orang tua dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mampu melahirkan generasi muda Papua Pegunungan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
17: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekolowil 1 Papua, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan demikian pimpinan Warta Berita Gema Papua, ya, Sikorwil 1 Papua. Lalu kita lalui bersama jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita melangkah ke program berikut, yaitu acara Mimbar Agama di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, ya, malam Sabtu. Kita akan ikuti bersama acara Mimbar Agama ataupun Renungan Rohani Agama Buddha bersama Ibu Ernawati.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah Dhamma yang indah adalah Dhamma yang dijalankan.

Sering kita mendengar damai yang indah di awal, pertengahan, dan akhir. Seperti apakah damai yang indah itu? Damai yang indah? Orang kalau ditanya soal yang indah-indah ini cenderung jadi promosi. Misalnya kita jualan sendal ataupun yang lainnya. Kita selalu bilang produk kita yang paling baik. Maka dulu ada istilah kecap selalu nomor satu. Kenapa tidak ada yang bilang sandalnya nomor dua? Gak ada. Sandalnya selalu nomor 40. Dan jika dia ditanya apa keistimewaan sandal itu, dia akan promosi beli satu dapat satu, beli yang kiri dapat yang kanan. Lalu bagaimana dengan Dama? Apakah punya keistimewaan? Adanya malah kekurangan. Kekurangan rambut. Makin banyak belajar Dama, semakin lama makin berkurang rambut kita. Kumpul-kumpul dengan Bante, lama-lama rambutnya makin berkurang. Ikut jadi Bante. Mereka yang belajar Dama secara teori saja akan dapat dengan mudah memenangkan perdebatan. Kok bisa? Karena belajar Dama mampu membuka sisi yang terbaik. Seperti telapak tangan, Dama bisa melihat semua sisi telapak tangan, tidak hanya satu sisi. Kekayaan sebagai contoh, hampir semua orang ingin menjadi orang kaya. Coba kalau misal Anda punya rumah, cuma satu ruangan, tidur di situ, ruang makan di situ, ruang tamu juga di situ. Lalu Anda ditanya, di mana istrimu? Anda langsung bisa menunjukkannya. Berbeda dengan orang kaya yang memiliki rumah besar. Ditanya istrinya lagi di mana? Sebentar ya, saya telepon dulu. Ternyata istrinya lagi di mall. Begitu juga kalau mau diajak makan bersama. Dari lantai 1 mau ajak makan orang yang di lantai 2 pakai BBM atau WA. Jadi dari lantai 1 ke server di negara lain dulu. Baru sampai lantai 2, semakin kaya seseorang malah semakin sulit merasakan kebersamaan. Tetapi orang miskin sangat mudah merasakan kebersamaan. Jadi enak kaya atau miskin. Kemudian membandingkan dengan riwayat Pangeran Siddhartha saat anaknya lahir. Bukannya merasa bahagia, namun ia merasa belenggu. Orang-orang kalau anak pertamanya lahir pasti bahagia. Loh, ini malah merenung, malah menganggap belenggu. Nah, ini kan logikanya terbalik. Bante menekankan saat logika terbalik, kita sudah pahami. Maka kita bisa memenangi banyak perdebatan. Ini sisi gelapnya. Maka kita harus bisa membalikkan dari sisi putih. Seseorang biku bisa pergi ke acara pernikahan dan kematian dengan berpakaian yang sama. Jubah ini saja. Coba kalau orang biasa ke kondangan pakai baju merah, berani nggak pakai baju merah ke rumah duka? Jadi enak menjadi Bante, mau kemana saja tidak usah pusing memikirkan mau pakai baju apa. Lalu misalnya dia bilang, iya, ternyata enak juga jadi Bante. Nah, ini sisi putih kita bisa balikin lagi sisi sebaliknya. Kalau jadi Bante enak, kenapa yang jadi Bante sedikit? Nah, dengan mengetahui logika terbalik seperti ini, maka bisa berdebat dari pagi sampai malam. Disinilah kita bisa memahami dua sisi Dhamma. Namun jika saya terus berdebat saja, maka kita hanya menyakiti perasaan orang. Hanya akan menimbulkan kebencian dan dendam. Lebih baik kita melihat berdasarkan ketertarikan. Menurut Dhamma, kita tertarik pertama dikarenakan penampilan. Misal ada suka dengan lawan jenis, pertama kali lihat dari penampilannya. Namun jika kita melihat berdasarkan ketertarikan, suatu saat akan habis. Makanya kalau ada umat yang bilang, Bante harusnya pakai jubah bermacam-macam dong. Ya, kita pikir ndak usah lah. Ketertarikan yang kedua adalah melalui pribadi. Misalnya, dulu murid-murid Buddha memiliki kesaktian, bisa terbang dan lain sebagainya. Zaman sekarang hampir semua Bante bisa terbang pakai tiket pesawat. Namun Buddha tidak menyarankan hal tersebut dilakukan karena nantinya akan orang tertarik pada Dhamma hanya karena pribadi tertentu. Contoh lain misalnya, kita percayai dengan perdukunan. Lalu suatu waktu dukun ini meninggal. Kita tidak mau datang lagi karena menganggap murid-muridnya tidak jago seperti gurunya. Lalu kita hanya akan datang saat perayaan 1 tahun. Dukun itu meninggal, kemudian lama-lama akan habis juga. Orang yang tertarik karena keindahan Dhamma, maka ia akan tertarik untuk belajar, mendekat. Pernah melihat burung merak? Burung merak jantan kalau dia membuka ekornya, wah, itu merak-merak betina akan kelepek-kelepek. Coba lihat hewan yang lain, kucing misalnya.
Saat kucing musim kawin, kucing jantan akan mengejar-ngejar kucing betina. Begitu juga dengan anjing dan hewan lainnya. Tidak ada hewan lain di mana yang betina mengejar yang jantan. Seperti inilah dama. Seperti merak jantan yang dikejar-kejar oleh merak betina. Sekarang kita memahami dama tidak perlu diajari melalui perdebatan. Juga tidak bisa seperti penampilan ataupun pribadi karena suatu saat akan habis. Namun dama dapat kita ajarkan seperti merak jantan. Bante mencontohkan misalnya kita ditanya, kamu belajar apa sih jadi baik gini? Nah disinilah kita mulai menunjukkan ekor merak kita. Indahnya dama dilihat bukan dari teori, namun pada pelaksanaan dama. Bante kemudian bercerita, dulu sekitar 30 tahun yang lalu ada sepasang umat Buddha yang masih kuliah. Si pria ini orangnya pemarah sekali, namun dia mulai belajar dama. Sedangkan yang wanita tidak mengenal dama. Suatu ketika terjadi permasalahan. Adik si wanita ini datang menghampiri si pria dengan membawa bangku kayu. Dan pada saat itu adik wanitanya juga menghantamkan bangku kayu tersebut ke kepala si pria. Namun si pria pemarah yang sudah belajar dama dan melakukan dama ini tidak membalas dan hanya berbicara dengan adik si wanita hingga masalahnya pun terselesaikan tanpa adanya keributan berkepanjangan. Dari sinilah kemudian si wanita bertanya, kok kamu bisa sih sesabar itu? Padahal kan kamu orangnya pemarah. Nah akhirnya dijelaskan bahwa ia belajar dama. Hingga akhirnya si wanita pun ikut belajar dama. Hingga sekarang sudah menikah dan memiliki anak. Hingga saat ini pun kedua pasangan ini masih tetap aktif dalam organisasi di wihara. Sahabat Sedharma ya, yang berbahagia. Nah dama apa saja yang dijalankan si pria tersebut? Satu, kerelaan, rela memberi materi, rela memberikan yang non-materi seperti mendengarkan orang yang berbicara dan lain-lain. Misalnya istri sedang diajak ngomong, si suami lagi menonton televisi. Nah akhirnya si istri ngomong pun tidak didengarkan. Tapi karena ingin melaksanakan dharma, si suami akhirnya mematikan televisi dan mendengarkan istrinya bicara. Di sini istrinya pun bisa bertanya, suaminya kok berubah menjadi lebih baik? Nah disinilah kita mengembangkan ekor merak kita. 2. Kemoralan. Contohnya jujur. Orang yang jujur bisa dipercaya. Dari situ kita jadi ditanya, kok bisa sih jadi orang yang bisa dipercaya? Kita jawab, belajar dhamma. Dengan begini, kita menjadi dharma duta. 3. Konsentrasi. Orang yang sulit tidur adalah orang yang paling menderita. Orang yang sulit tidur itu harus bayar untuk bisa tidur, makan obat. Lalu orang yang tidak bisa matematika bisa les. Lah kalau tidur, tidak ada lesnya. Dengan belajar meditasi inilah kita les tidur. Kenapa demikian? Karena tubuh manusia ini ada dua, tubuh jasmani dan batin. Nah kalau kita sulit tidur, pikiran kita yang tidak bisa berhenti. Dengan belajar meditasi, seseorang itu bisa menjadi belajar fokus. Saat pikiran sudah bisa dikendalikan, tentu mudah bagi kita untuk tidur. Dengan melihat dhamma, kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, inilah keindahan dharma itu. Ketika kita melaksanakan dhamma, apakah itu kerelaan, moralitas, atau konsentrasi, kitalah menjadi merak jantan. Bukan karena kita bisa memberikan ceramah ataupun yang lainnya, namun ketika kita melaksanakan dhamma, maka dengan sendirinya kita telah menjadi dharma duta dari dhamma itu sendiri. Dan saat itulah kita menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita sendiri, lingkungan, dan sekitar kita. Sahabat Sedharma yang berbahagia, demikianlah dhamma desana yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Sanong Serompak merupakan sebutan bagi saluran khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam penantang kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang

Selamat malam pendengar dari pusat terapi di mana saja Anda berada. Demikian telah kita lewati atau lalui bersama acara Mimbar Agama Buddha. Dan sekiranya dengan hadirnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama bagi Anda pendengar kaum Buddhis di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Mason Berry, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami masih akan temani Anda dengan berbagai program acara hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dalam pukul 21 nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, kembali kami hadir dengan musik dan informasi menemani malam Sabtu Anda, tentunya mempersiapkan diri di besok hari dalam weekday, dan juga nantinya di hari Minggu untuk menghabiskan minggu atau weekend.

Satu kabar, pendengar Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Sainstek Brian Yuliarto mengapresiasi skema Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Program ini memberi kuota mahasiswa daerah dengan beasiswa pemerintah daerah. Pada mahasiswa angkatan pertama FK UNIMA menyediakan kuota 50 mahasiswa putra-putri daerah. Dalam hal ini menggunakan skema pembiayaan penuh dari pemerintah provinsi serta kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kemdikti Saintek telah mengkaji model seleksi FK UNIMA untuk diterapkan di kampus lain. Model ini dinilai mampu memperkuat pemerataan layanan kesehatan. Menteri Brian menegaskan pembangunan SDM kesehatan merupakan investasi jangka panjang, kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Beliau berpesan juga agar mahasiswa memanfaatkan beasiswa dengan baik. Ia tegaskan beasiswa ialah amanah untuk pelayanan kesehatan daerah.

Terakhir dari Nabire, Universitas Satya Wiyata Mandala USU Nabire semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun kualitas pendidikan tinggi di Papua Tengah. Dukungan penuh dari Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN untuk membuka program Magister Ilmu Pemerintahan atau MIP menjadi langkah strategis yang dinilai dapat melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang pemerintahan. Guru Besar IPDN Prof. Dr. Fernandes Simangunsong menegaskan bahwa IPDN telah menjalin kerjasama dengan USU melalui Nota Kesepahaman atau MOU dan siap mendampingi proses pembukaan program magister tersebut.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

relas panggilan kepada tergugat nomor 6/PDT-3/2026/PNAP pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Saya Danan Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6/PDT-3/2026/PNAP tanggal 13 Februari 2026 telah memanggil Novelina Sani bertempat tinggal di sesuai KTP di Yokatapa, Desa Yokatapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, atau sementara ini berada di Kampung Mambah, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire, Senin 14 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Saul Dwi Tau sebagai penggugat lawan Novelina Sani sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui RRI yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengar tim nasional Meksiko atau yang dijuluki El Tri sukses mengawali kampanye Piala Dunia 2026 mereka dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca Mexico City Stadium pada Kamis ya, 11 Juni waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2006 dini hari tadi pagi ya. Laga perdana turnamen sepak bola terbesar di dunia ini tidak hanya diwarnai oleh dominasi tuan rumah, tapi juga tensi panas yang memaksa wasit mengeluarkan 3 kartu merah. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatiknya, El Tri langsung mengambil inisiatif penguasaan bola sejak peluit awal dibunyikan. Gebrakan cepat tim asuhan Javier Aguirre tersebut langsung membuahkan hasil pada menit ke-8. Penyerang sayap Julian Quinones sukses membobol gawang Ronwen Williams, mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama di turnamen Piala Dunia edisi 2006. Afrika Selatan atau Bafana mencoba keluar dari tekanan dengan mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat. Namun dominasi lini tengah Meksiko membuka skor 1-0 tetap bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, petaka bagi Afrika Selatan datang cepat di awal babak kedua. Pada menit ke-49, gelandang Yaya Sithole diganjar kartu merah karena pelanggaran keras terhadap Brian Gutierrez sehingga mereka memaksa tim tamu bermain dengan 10 orang. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Meksiko semakin gencar menyerang. Hasilnya pada menit ke-66, penyerang veteran Raul Jimenez berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat sebuah sundulan tajam khasnya, memanfaatkan umpan manis dari Roberto Carlos Alvarado. Situasi semakin memburuk bagi Afrika Selatan ketika Themba Zwane yang baru saja masuk pada menit ke-61 menggantikan Jayden Adams menerima kartu merah langsung pada menit ke-83 akibat tinjauan VAR. Hasil peninjauan wasit Wilton Sampaio asal Brasil menunjukkan jika ada gerakan tangan dari Themba Zwane ke arah wajah Roberto Alvarado. Hal ini pun membuat tim berjuluk Bafana ini harus bertahan dengan 9 orang di sisa waktu normal. Di sisi lain, tensi yang tinggi membuat Kapten Meksiko Cesar Montes juga membuat pelanggaran di masa injury time sehingga mendapat kartu merah. Yang melakukan tackle yang ceroboh kepada Kuliso Mudau yang sedang memimpin serangan balik. Dan meski diwarnai kekacauan di menit-menit ke akhir, skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah Meksiko menutup jalannya laga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Testo.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui

Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.
1: Nabire malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandya Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandya Fandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan periksanya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Bu Ibu nggak ada uang BTK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem aku.
9: Bobi,
8: gimana, Bu? Jadi yang nggak uang, Pak Bobi, Bu. Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku senang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi berziarahkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Oke, mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28 Mei.
17: Kemarin sudah sampai sana.
18: Bukan, sudah mau dikasih ke UU.
17: Sudah mau. Itu pasti
18: sih. Dari Malaysia nggak sakit sih, cuma di sana masuk 5 hari aja maksudnya.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tu punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang berakak, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu sama, pergi apa tuh, pergi umroh apa, pergi luar muslim bagaimana? Sama dengan satu wajib beliau. Alhamdulillah, kuat sekali beliau, kuadar muslim cuma sedikit ada waktu dimina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan?
21: Ya, lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar.
21: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karmila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday, America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, dikirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepel diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki, dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Fat America, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Krismanitki, Protegi RRT terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
4: Superhero masa itu emang luar biasa ya, Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero, ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
3: ini. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
4: Mana bisa pakai senjata kayak gituan? Mana
3: bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
4: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
3: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
5: Nabire, malam ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI dengan esensi buku Generasi Langgas karya Van Padepi adalah buku motivasi yang menginspirasi anak muda untuk menjadi generasi yang proaktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan generasi muda, mulai dari pendidikan, karakter, hingga kewirausahaan. Van memulai bukunya dengan menguraikan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia, termasuk persaingan yang ketat di dunia pendidikan dan pasar kerja yang kompetitif. Namun, dia juga menekankan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan perusahaan positif. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang pentingnya memiliki langgas mindset. Van menjelaskan bahwa langgas mindset merupakan sikap mental yang proaktif, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi atas setiap masalah. Dia memberikan contoh-contoh nyata dari tokoh-tokoh inspirasi yang memiliki langgas mindset dan berhasil meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Van juga membahas tentang pentingnya mengembangkan keterampilan skill serta kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Dia menekankan bahwa keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan di dunia kerja modern. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kewirausahaan yang pentingnya berani mengambil resiko untuk mencapai kesuksesan. Van memberikan tips dan strategis bagi para pembaca yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Secara keseluruhan, buku ini menjadi buku yang memotivasi dan memberikan pandangan positif kepada generasi muda Indonesia. Van mengajak pembaca untuk membangun motivasi, mengembangkan keterampilan, skill, dan berani mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Generasi Langgas, karya Van Pandevi dari RRI untuk Indonesia.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak

0: Kecamatan Pulo Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar Jalan Menjamin di studio menunjukkan pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti acara drama mini radio di malam hari ini ya. Di hari Jumat 12 Juni 2006 kita akan ikuti bersama drama mini radio dengan judul Jaga Lagi. Produksi kali ini dari RRI Ranai.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya. Yeah.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Yeah,
0: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: Kak Leha.
1: Oh,
0: iya Kak Leha.
1: Iya, ya Allah. Yo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh,
0: iya juga ya. Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
1: Alah. Masuk Joy ya.
0: Sampai lupa nak suruh kau masuk. Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua.
0: Ha.
1: Engkau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Ah, cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
0: Ha. Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Ilaiha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni ayam.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Da, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendo kerja wah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia wah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem dok.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh ku mak As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku, jemput As, kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik leha deh. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin. Bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jambe kau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh, ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
1: Oh, tak terus SD nampaknya. Ha, ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan. Ha,
1: cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tertua sikit. Undang aku belum promosi. Sutek kambong. Bendek, sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Wah, hal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
2: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

Selamat malam pendengar dari Purwosatu Nabir di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Edisi hari ini hari Jumat 12 Juni 2006 bersama saya Manus Ambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini ya hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Akan hadir beberapa teman-teman dari berbagai daerah di Papua, dan juga kami akan hadirkan informasi seputar tradisional dan budaya serta adat Papua terupdate ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Kabar terbaru, pendengar, kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat Teras Kitorang Peduli Papua menghadirkan pertunjukan budaya bertajuk Merajut Tradisi Menjaga Identitas di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya Papua tersebut menampilkan pertunjukan anyaman noken oleh Mama Papua serta fashion show busana adat Papua yang melibatkan generasi muda dari berbagai jenjang pendidikan. Sejak pagi puluhan mama-mama Papua nampak antusias memperagakan secara langsung proses pembuatan noken tas tradisional khas Papua yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dengan penuh ketelatenan, mereka merajut serat-serat alami menjadi noken yang memiliki nilai budaya, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Papua. Selain pertunjukan anyaman noken, kegiatan juga dimeriahkan dengan fashion show busana adat Papua yang diperagakan oleh para pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Para peserta tampil percaya diri mengenakan beragam pakaian adat khas Papua di hadapan tamu undangan dan masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan. Koordinator kegiatan, Gus Trianti M. Ali, mengatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa budaya Papua masih memiliki tempat yang kuat di hati generasi muda. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya jadi ajang pertunjukan budaya, tapi juga sarana edukasi dan kampanye pelestarian warisan budaya Papua kepada masyarakat luas. Ia menjelaskan bahwa mama-mama Papua, khususnya dari suku Moi, telah mempersiapkan kegiatan ini jauh hari sebelumnya. Termasuk menyiapkan seluruh bahan baku anyaman secara mandiri. Melalui festival budaya tersebut, panitia juga ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional bahwa noken merupakan identitas budaya Papua yang harus terus dijaga dan dilestarikan.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, kalau di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baik pendengar Minu yang ditenarkan oleh WMI Sido, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: malam pendengar RRI Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Agnes Pratiwi di Teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kakak Manu.
0: Selamat malam Amo yang cantik.
1: Kakak Manu yang ganteng dengan penyal yang cantik.
0: Siap Amo.
1: Teman siapa?
0: Teman di malam hari ini ada Agnes, Kakak Agnes Pratiwi.
1: Oh Agnes, selamat malam. Selamat bertugas sama-sama Kakak Manu yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Nih, lagunya tuh Adeko Saja.
0: Adeko Saja.
1: Iya. Nih, su tidur kapan?
0: Siapa itu?
1: Ini yang disebelin sama Mama Corsano, yang paling ganteng Om Nap.
0: Oke.
1: Ada main musik di sebelah ini.
0: Oh, masih main
1: nanti musik. Dengan dia mau punya HP saja.
0: Oke, siap. Iya.
1: Amo salam buat Mama Corsano. Salam buat Mama Angel, Bapak Angel. Iya, semua dia ada di sebelah.
0: Iya.
1: Yang tadi ke moto Bapak Perdani, Om Wangga, Bapak Rahel, Mama Rahel, Kakak Panda.
0: Iya.
1: Bersama dengan dia punya Paitua. Itu ada kemo, tadi semua ke kemo. Salam lagi buat kok Mama Rahel dengan Mama Rahel dengan yang teman-teman.
0: Okay. Bidang
1: semua di mo.
0: Siap.
1: Iya. Salam lagi buat Mama Yoseni, Aku Diomi, Kakak Awi, Mama Rani, Mama Ros, Mama Pero.
0: Iya.
1: Buat Bapak Yeri, Ria, Ding. Iya, buat Bunda di Manado, selamat malam.
0: Mama Yeri, ya.
1: Bahasa sendiri masuk lagi.
0: Siap.
1: Yo, Amo telah tidur, Amo ada.
0: Amo belum tidur, oke.
1: Yo, Amo masih nonton televisi, film selesai saja.
0: Amo mau nonton Piala Dunia kapan ini?
1: Yo, tidak, habis. Yo.
0: Oke.
1: Amo salam babat, Bapak Sambiri, Mama Sambiri.
0: Terima kasih.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Yo, Kakak Diwanggal, Kakak Polisi.
0: Iya.
1: Kakak Bidang. Dua itu kakak ibu guru semua.
0: Siap, makasih ya.
1: Ya. Salam dat buat Tete Awom di Batas Kota.
0: Tete Awom di Batas Kota, selamat malam.
1: Ya, salam lagi buat Mama Bagus, Mama Teguh, Mbak Lasri. Yang di Karadiri, BC.
0: Iya.
1: Yang di Topo, Mama Ayu, Mama Ina. Banyak kan. Yo,
0: bahasa kainnya.
1: Selamat malam juga.
0: Oke.
1: Yo, salam lagi buat Tete dan Nende di SK. Turun ke bawah Mama Maya. Makal Baba.
0: Siap,
1: Mama. Salam mulia ada Mama Ani. Semua yang di sama Bosa. Bagaimana saja.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Tuhan memberkati juga Amo. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Wang Ma, Lai Manu.
0: Oke, selamat malam kembali Lai Luhut.
2: Iya, gimana kabar?
0: Kabar baik, puji Tuhan, terima kasih.
2: Iya, gimana juga kabar baik. Cuaca satu hari ini lumayan cerah.
0: Oke, mantap itu. Menunjang semua kegiatan, aktivitas ya. Silakan bang.
2: Aku dengerin lagunya dari Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, yang mana ini?
2: Judulnya Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya, siap.
2: Oke, sembari mencari salam yang pertama buat Lai Manus yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Terus ada juga Jenja, Dire, Mama Nokel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Mama Sita, Mama Rombrawer, Pak Junedi, Bunda El, Nona Pika, Dede Dinda di Bogor juga, buat yang sekarang mulia juga, Bang Raka Moro, Bang Raka Moro. Terus buat semua-semuanya saya telah mendengarkan dengan keberadaan.
0: Ya. Siap.
2: Tapi ada itu lagunya itu lah.
0: Ada. Sudah saya siapkan.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Le Manus. Nah, bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Selamat malam. Terima kasih, Le.
0: Selamat malam kembali, Hobas. Jika buat Lae Luhut, Abang Luhut dari Tapanuli Utara. Kita ke Bogor, ada Teh Dinda. Halo, Teh, selamat malam.
3: Selamat malam kembali ke Kebun.
0: Iya, selamat malam kembali juga. Ruang doa itu.
3: Memang memori ya, Mas Agus. Iya, kalau kata Bung itu dia tuh apa punya style siaran itu sambil bisa bukan pendek yang pernah bertele-tele itu. Selesai acara sebelumnya langsung masuk di acara Ruang Rindu.
0: Iya, tidak usah putar-putar.
3: Nanti
0: putar-putar.
3: Putar-putar nanti pusing sendiri kan, kalau lama begitu.
0: Itu lagi.
3: Oke, saya lagi cerita tadi
0: dengan Nona Agnes Pratiwi.
3: Nona Agnes Pratiwi, selamat malam.
0: Lagi senyum-senyum.
3: Oke, lagu senyum-senyum. Tetap semangat. Nanti siaran berarti siaran bola lagi relay
0: Relay 3
3: ya.
0: Lanjut.
3: Bukan. Hari ini hari Sabtu di pagi hari.
0: Tapi ada yang nanti malam.
3: Yang dulu hari ada juga ya. Oh iya. Tetap semangat ya, semangat di semua hari termasuk hari Nabir ya.
0: Siap.
3: Semangat suplemen jangan lupa karena full 1 bulan.
0: Itu yang di teknik itu. Bersama-sama iya, dengan penyiarnya harus banyak kolaborasi buat kelancaran Piala Dunia.
3: Betul, karena kolaborasi supaya reportnya akurasi kan begitu ya, kata Bu. Lagunya. Lagunya dari
0: MLTR.
3: MLTR with Take Me to Your Heart.
0: Take Me to Your Heart, siap.
3: Oke, doa terbaik untuk Kakak Bung dengan Agnes, tetap jaga kesehatan. Bila nanti mau pergi dan menempatnya sama teman-teman yang terpaun, Abang Roy, untuk Kak Dede geprek dengan Bude, untuk lancar ya Kak Dede.
0: Pasti.
3: Maupun harga-harga nanti. Mana Pak Irwan? Lintas Andi, lintas Bukit Tiga.
0: Manov ini mungkin masih di Waropen ke apa ini?
3: Siapa tuh?
0: Manov.
3: Keterang.
0: Ada di Waropen Manov.
3: Oh Manov, masih di Waropen. Oh ya, tapi semoga monitor ya, Manov ya. Manov jalan-jalan terus Manov. Ada juga Putri Kajang, Putri Mungu Tugi, ada Mahina, ada Sunda, ada Diren juga.
0: Iya.
3: Sampai kalau gitu next time deh yang belum selesai. Pak Alex juga ya, selamat malam. Next Salam deh untuk yang lainnya.
0: Siap.
3: Oke, kalau belum berlanjut. Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
0: Malam juga buat orang jauh nih. Di Bogor ada Teh Dinda. Terima kasih untuk kebersamaan Teteh ya, bergabung bersama RRD Pro 1 Nabira di malam hari ini. Masih ada lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Om Manuel Samberi. Selamat bertugas Samberi.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam Om Kumis.
4: Ya. Kita mau salam-salam dulu. Pertama-tama untuk putri cantikku ini, semoga terhibur selalu.
0: Om Kumis juga, dengan Nona Manis pas itu.
4: Ya, saya malah Om Manu.
0: Om Kumis, Nona Manis.
4: Ya, betul. Putri cantikku ini, yang okay. Sampingku ini. Dan juga untuk Amo, selamat malam Amo. Terus Putra Tunggali Legari, Dirin juga, Mama Sifat SBC. Terus Pak Di Arema, terus siapa namanya ini,
0: siapa?
4: Pak Di Arema, dan semua teman-temanku di SPC semuanya yang monitor di malam hari tanpa terkendali. Putra Arema, Moriko Selaku, dari Maya Angela, dan Muka Sadi Putra. Cinta 100%, jangan dikurangi Om Manu, betul ini Om Manu.
0: Cinta 100%. Okay.
4: Ya, cinta 100% dari Maya Angel dan Muka Sari Putra. Okay. Terima kasih, semoga putri cantikku terhibur selalu, Manu. Jangan dikembalikan lagunya, ditunggu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga kembali buat orang SPC sudah bergabung ini, Putra Rema ya, cinta 100% dari Maya Angela. Kita dengarkan dulu pendengar, atau satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan tembang-tembang yang di request. Halo, selamat malam Urang Rindu.
5: Selamat malam Kak Manu.
0: Selamat malam kembali. Ini siapa ini?
5: Iya, ini dengan Putra Menow Nadira Barat.
0: Putra Menow, selamat malam, apa kabar?
5: Iya, kabar baik-baik.
0: Oke, silakan.
5: Iya, ini kirim salam-salam dulu ini, Kak Manu.
0: Oke, silakan.
5: Selamat subuh di belakang Polsek Nabarua. Selamat malam, selamat beraktivitas. Kemudian Pade Arema barusan lewat. Selamat malam orangnya seperti
0: itu
5: di belakang saya ini.
0: Itulah.
5: Bahkan juga Mama Bagus Kalariri. Selamat malam juga. Enja, selamat malam. Selamat beraktivitas. Kemudian Thomas Jakwar di Topo, selamat malam. Silas Mauri.
0: Iya.
5: Mama Mukiri, selamat malam. Ma Ayu di Topo, selamat malam juga. Kemudian Mama Ikram, selamat malam SP3, orang SP3 Topo.
0: Iya.
5: Belakang SP4.
0: Wah, mantap.
5: Dulu saya tinggal di SP4 ini lama.
0: Langsung to the point.
5: Selamat malam juga.
0: Posisi.
5: Kemudian turun lagi di Ambon sana, Junaidi, selamat malam pada Junaidi, selamat malam juga. Bahkan juga di sekitar itu semuanya, selamat malam di luar dari Papua.
0: Iya.
5: Iya. Kemudian turun lagi di Kalibobo sana, Paman Yoteni, selamat malam juga. Bun Akudiomi. Kemudian Mama Rumbrawer, selamat malam.
0: Iya.
5: Ya, mau request lagu ini.
0: Oke, boleh lagu Aman. Apa?
5: Iya. Kan Satu Kapal Pelabuhan.
0: Satu Kapal lagu Pelabuhan. Oke, siap.
5: Iya, ke Manu dalam pulang, hati-hati. Selamat siap. Malam.
0: Siap, siap. Selamat malam, selamat kembali. Shalom.
5: Iya, baik, terima kasih.
0: Iya, Putra Menow sudah bergabung. Kita dengarkan dulu beberapa teman.

0: banyak sekali perampoknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Wadew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Nabire malam ini.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Nabire malam ini.

0: Dire malam ini.
1: Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini di edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda selama acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan selamat beristirahat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RO1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2006. Dari Nabire Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Makin kerabat kerja yang bertugas di Nabire Lintas Malam, malam ini saya Manusambiri Penyaranda dan juga rekan Agnes Prativi dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas menemani Anda di besok hari. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di RRI Pro 1 Nabire, kenal informasi dan inspirasi. Ada Teddy Salendah ya, featuring Wis Becker dengan Di Balik Kata Teman. Baik mendengar, akhir-akhir ini kita pasti sering mendengar ya istilah RON ini pada bahan bakar. Nah, RON itu apa ya? Nah, ternyata RON itu menunjukkan tingkat ketahanan bahan bakar terhadap knocking, di mana semakin tingginya RON itu semakin cocok untuk mesin yang berkompresi tinggi. Bahan bakar dengan RON rendah ini lebih mudah terbakar, sehingga jika digunakan pada mesin modern dengan tekanan tinggi, ia akan meledak prematur. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa pilihan bahan bakar yang umum ditemui di SPBU dengan nilai oktan yang bervariasi. Jenis-jenis RON yang harus kita ketahui itu yang pertama adalah RON 90 ya, bahan bakar ini lebih mudah terbakar. Biasanya digunakan untuk mesin kendaraan lama atau mesin dengan rasio kompresi rendah di bawah 10 banding 1. Lalu ada RON 92, ini adalah jenis bahan bakar yang paling populer, sangat cocok untuk mesin dengan rasio kompresi 10 banding 1 hingga 11 banding 1. Lalu juga ada RON 95 atau 98, ya, bahan bakar tingkat tinggi ini ditujukan khusus untuk kendaraan performa tinggi, mobil mewah atau motor berkapasitas mesin besar atau moge, ya, yang memiliki rasio kompresi di atas 12 banding 1. Dan memahami bahwa RON adalah penentu kecocokan ini tentunya akan membantu Anda untuk menghemat biaya perawatan rutin. Dan pendengar, masih di musik dan informasi, menjelang pukul 9 nanti kami hadirkan Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, kali ini saya mau hadirkan satu lagu deh dari Eklat featuring Caleb J ya, Berakhir Sama, spesial untuk Anda. Hari

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tapi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih bersama kami pendengar di RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Wah, semakin pagi ya. Dan cuaca di luar cerah sekali nih. Untuk Anda yang baru beraktivitas di hari ini, selamat beraktivitas ya, semangat ya. Walaupun ini akhir pekan, tapi tidak boleh bermalas-malasan. Tapi boleh sih. Yang mau rebahan di hari ini mungkin setelah semingguan ini sibuk dengan segala aktivitas. Mungkin di hari ini rencananya hanya ingin bersantai-santai saja di rumah, tidak apa-apa ya. Yang penting tetap jaga asupan makanan Anda ya. Terus juga bolehlah bergerak sedikit, mungkin pemanasan atau sekedar stretching ya, agar mungkin tubuh Anda lebih fit tentunya. Baik pendengar, kalau tadi kita sudah saya sudah share mengenai RON ya, tentang bahan bakar juga. Kali ini saya akan share apa ya, perbedaan antara Pertalite dengan Pertamax. Nah, ada beberapa perbedaan dari kedua bahan bakar ini pendengar, yang tentunya sebaiknya kita pahami. Pertalite ini memiliki nilai oktan 90 yang merupakan standar untuk kendaraan kompresi rendah. Sementara itu, Pertamax ini memiliki nilai oktan 92 yang memiliki ketahanan lebih baik tentunya terhadap tekanan suhu tinggi. Saat kita menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi, tentunya performa mesin akan terasa jauh lebih responsif dan bertenaga. Oleh karena itu, perbedaan Pertamax dan Pertalite ini sangat terasa pada tarikan awal kendaraan saat mulai melaju. Nah, Pertamax ini memberikan dorongan tenaga yang lebih mulus dibandingkan Pertalite, terutama pada mesin dengan rasio kompresi yang tinggi. Banyak orang mengira mungkin Pertalite lebih hemat karena harganya murah, namun Pertamax bisa jadi jauh lebih efisien secara teknis karena pembakarannya yang lebih sempurna. Nah, Pertamax dilengkapi dengan formula adiktif khusus yang berfungsi sebagai pembersih kerak pada bagian dalam mesin. Nah, adiktif ini menjaga injektor dan katup tetap bersih agar aliran bahan bakar itu selalu lancar tanpa hambatan. Pertalite meskipun aman digunakan, tidak memiliki kandungan aditif pembersih selengkap yang dimiliki oleh varian Pertamax. Akibatnya, penggunaan Pertalite dalam waktu lama ini cenderung lebih cepat membentuk deposit karbon di ruang bakar kendaraan Anda. Deposit karbon yang menumpuk ini dapat menyebabkan penurunan kompresi dan membuat suara mesin menjadi lebih kasar nantinya. Ya, itu tergantung pilihan Anda dan kemampuan juga jenis kendaraan tentunya ya, yang menggunakan Pertalite ataupun Pertamax atau mungkin Pertamax Green ya, sesuai dengan kebutuhan dan kendaraan yang Anda punya. Baik pendengar, tadi ada Keisha Lefron Kak featuring Geisha dengan Tawamu. Kali ini saya hadirkan Korek Kayu Radio spesial untuk Anda.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Endang Sukamti featuring Mas Do ya, dengan Dinda Jangan Marah-Marah. Baik pendengar ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga menambah semangat untuk Anda, menambah keceriaan Anda untuk beraktivitas di akhir pekan ini di hari Sabtu. Dan semoga juga segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Baik mendengar, saya akan share satu informasi untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id tentunya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini menyebut rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan masa depan. Ya, menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja tentunya perlu menjadi perhatian bersama, karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ikra juga membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10 sampai 18 tahun yang merokok aktif ini mencapai 7,4%. Wah, luar biasa ya, tinggi sekali, atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Nah, di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut lanjutnya menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri rokok tembakau. Oleh karena itu, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengurai bagaimana promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten hiburan, maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda. Jadi jangan langsung percaya pada klaim yang mengatakan bahwa vape itu aman, tidak berbahaya, atau hanya gaya hidup ya. Karena menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Bobby Arfan Anwar ini memaparkan bahwa penggunaan vape tetap beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional, vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif serta berbagai zat kimia yang dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu generasi muda tentunya perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman bagi kesehatan. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN ini Samsul Bahar juga mengingatkan bahwa perangkat vape ini berpotensi untuk disalahgunakan. Jadi marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun jenis narkotika baru. Dan anak muda tentunya perlu waspada ya terhadap berbagai modus penyalahgunaan zat yang terus berkembang saat ini. Dan vape ini tidak hanya menimbulkan risiko ketergantungan nikotin, tetapi dalam sejumlah kasus juga dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan zat berbahaya yang dapat mengancam masa depan generasi muda. Wah, berbahaya. Dan dari informasi tadi juga disebutkan bahwa sudah sekitar 5 juta anak Indonesia ini terpapar rokok di usia 10 hingga 18 tahun yang seharusnya memang di umur segitu belum boleh ya adik-adik ya merokok ya. Nanti kalau sudah besar itu ya tergantung, sebenarnya tidak boleh, tapi ya kita sangat miris mendengar bahwa banyak ternyata anak-anak yang terpapar nikotin, baik rokok konvensional maupun vape. Dan itulah tugas orang tua ya, kita juga sebagai masyarakat tentunya untuk lebih waspada dan lebih peduli terhadap anak-anak Indonesia tentunya. Dan pendengar, masih kami lanjutkan dalam musik dan informasi menjelang pukul 9 nanti. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Kali ini ada Hedi Yunus, Hanya Memuji, spesial untuk Anda.

0: Jaringan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani yang dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuan Ibu Nani yang dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik.